Mamedi ke metsotso e mashume a mararo ka mora hora ena ya boropong ha re sithele ntate Moruti Sereima Fojani a re qalle beke ka senwelo sa tumelo ntate Moruti sebaka ke sa hao.